Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak

mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pre 2, hai hai hai. Balik lagi dengan kamu pas ini pagi ini. Atau mungkin perjalanan buat kamu yang lagi dalam perjalanan pulang, atau mungkin lagi siap-siap mau liburan sama Pre 2, atau mungkin lagi berhadapan sama macetnya yang udah kayak hubungan tanpa kepastian. Hari ini sama Pre 2 kita bakal ngobrolin topik yang super relate banget, kadang sensitif tapi nyata banget ada di sekitar kita, teman Pre 2. Kita bakal bahas tentang beauty privilege, teman Pre 2. Mungkin ya, kita langsung mikir kayak beauty privilege itu apaan sih gitu, atau malah ada yang diam-diam pernah ngerasain sebenarnya ya. Ngerasain tapi enggak tahu itu ternyata bagian dari fenomena ini, teman Pre 2. Santai aja teman Pre 2, kita di sini nggak bakal ngejudge siapa yang cantik, siapa yang ganteng ya. Kita cuma mau ngobrol jujur soal realita sosial yang memang sering banget kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Dan percaya deh, setelah dengar obrolan ini mungkin kalian bakal bilang, eh iya juga ya. Bagi teman produk kita bakal bahas ini teman produk selama satu jam nanti. Buat kamu yang mungkin ngerasain atau mungkin sedang mengalami ini, kamu boleh sharing-sharing, kita boleh sharing-sharing sama Pre 2 ya di 0811 65 51 013 gitu. Tapi kita bakal bahas dulu apa itu beauty privilege sama Pre 2. Jadi gini ya sama Pre 2, beauty privilege itu kondisi di mana seseorang mendapat perlakuan lebih baik karena dianggap menarik secara fisik. Wah, ini sering nih. Jadi teman Pre 2 simpel itu gini ya, orang yang dianggap good looking ya sering banget lebih mudah diterima, lebih diperhatiin, bahkan mungkin ya bisa lebih dipercaya gitu. Nah, lucunya teman Pre 2 ini tuh sering banget terjadi tanpa kita sadari ya. Misalnya nih, ada dua orang yang datang interview kerja ya. Terus kayak bisa dikatakan skillnya mirip lah gitu, pengalamannya juga gak jauh-jauh beda lah. Tapi yang lebih menarik secara penampilan sering banget dianggap katanya lebih meyakinkan. Atau di tongkrongan nih ada orang yang ngomong biasa aja, tapi karena dia cakep-cakep banget nih, seorang ketawa dan antusias gitu. Sedangkan orang yang kurang menarik ngomong hal yang sama, responnya biasa aja. Kedengarannya sepele teman Pre 2, tapi kalau dikumpulin terus dampaknya gede banget. Nah, kita bakal bahas ini teman Pre 2. Selanjutnya teman Pre 2, kenapa sih beauty privilege itu bisa terjadi? Kenapa ya bisa terjadi di lingkungan sekitar kita gitu teman Pre 2? Kita bakal bahas ini selama 1 jam ke depan, dan pastinya aku bakal balik lagi nanti setelah lagu yang satu ini.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masih teman berdua ya, ngomongin tentang beauty privilege yang sering terjadi di sekitar kita, teman berdua. Kira-kira kenapa ya beauty privilege itu bisa terjadi? Karena manusia memang makhluk visual, asik. Otak kita tuh cepet banget bikin penilaian, ya, bikin penilaian dari penampilan, teman berdua. Bahkan dalam beberapa detik pertama ketemu orang aja gitu udah otomatis menilai kayaknya dia ramah nih. Terus bilang kayaknya dia pintar deh, kayaknya dia sukses deh gitu. Padahal kan belum tentu ya, teman berdua. Jadi fenomena ini nih sering banget disebut juga hal efek. Jadi ketika seseorang punya satu hal yang dianggap positif, misalnya nih kayak wajahnya menarik, orang lain otomatis menganggap isinya, sisi lainnya itu kayak positif semua gitu. Makanya kadang ada orang yang gampang banget disukai padahal belum kenal dekat. Dan teman berdua, media sosial makin memperkuat itu semua. Jadi teman berdua, media sosial itu dan standar cantik ya. Coba deh buka Instagram atau kita buka TikTok, beberapa menit aja isinya apa? Kulit yang mulus, badan ideal, rahang yang tegas, hidung yang mancung, outfitnya keren-keren, filter glowing-glowing gitu. Lama-lama kita jadi gak sadar kalau standar cantik dan ganteng yang kita lihat tiap hari itu mulai masuk ke kepala kita. Akhirnya banyak orang yang ngerasa kayak, aku kurang cantik, aku kurang putih, kurang glowing, kurang menarik, kurang, aku gak diperhatiin gitu, teman berdua. Padahal ya, orang yang kita lihat di media sosial ini sering banget ya udah diedit dulu gitu, dipilih angle terbaiknya, bahkan ya pakai filter, teman berdua. Tetapi tetap aja tekanan sosialnya itu nyata. Dampak beauty privilege itu, teman berdua, di dunia kerja itu nyata banget ya. Ini tuh menarik lagi, teman berdua. Gimana sih dampak beauty privilege di dunia kerja? Aku bakal balik lagi nanti setelah lagu yang satu ini.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pradio. Aku masih nemenin kamu di pagi ini, teman Pradio. Kita masih bahas sesuatu yang menarik, teman Pradio, beauty privilege ya. Dan sekarang kita bahas sesuatu dampak beauty privilege ini di dunia kerja. Nah, ini menarik, teman Pradio ya. Di dunia kerja, penampilan memang ya ngaruh banget, teman Pradio. Tapi kadang pengaruhnya terlalu gede ya. Orang yang good looking sering banget dianggap lebih profesional, lebih pintar komunikasinya, bahkan lebih kompeten katanya. Makanya gak heran kalau ada istilah kayak kalau cakep salah dikit dia maafin gitu. Nah, sedangkan yang biasa aja tuh harus kerja dua kali dulu, lebih keras dulu gitu buat dapat pengakuan. Dan teman Pradio ini bisa bikin gak adil ya, karena seharusnya kemampuan, kerja keras dan attitude yang jadi penilaian utama, bukan cuma wajah menarik atau kayak penampilan fisik. Tapi realitanya teman Pradio, dunia belum sepenuhnya kayak gitu. Next sama periode beauty privilege di sekolah dan pertemanan sering nih. Ini juga sering banget deh kejadian pokoknya mah. Anak yang dianggap cantik atau ganteng biasanya itu lebih populer, lebih gampang masuk circle tertentu, lebih sering dipuji, bahkan kadang guru atau lingkungan lebih ramah sama mereka. Sedangkan yang dianggap biasa aja sering banget harus lebih aktif supaya dilihat. Tanpa sadar ini tuh bisa mempengaruhi rasa PD-nya seseorang sejak dini gitu. Jadi makanya banyak orang yang tumbuh dengan perasaan kayak aku gak cukup menarik buat disukai gitu. Padahal kan nilai seseorang itu gak pernah cuma soal penampilan doang kan. Nah, yang jarang dibahas sama Pradio, good looking itu juga bisa capek loh. Ini tuh penting juga. Kadang orang tuh mikirnya yang punya beauty privilege itu hidupnya pasti enak-enak aja nih gitu. Padahal belum tentu ya. Ada juga orang yang capek karena terus dinilai dari penampilannya. Misalnya nih kayak dianggap gak pinter karena terlalu cantik gitu. Terus kayak dideketin cuma karena fisik doang, harus selalu tampil sempurna, takut dinilai jelek gitu kalau tampilannya natural gitu. Jadi sebenarnya teman Pradio, tekanan sosial penampilan itu bisa kena ke siapa aja gitu. Bedanya cuma bentuknya doang kan. Nah, sekarang teman Pradio, coba deh kita pikirin ya, kenapa produk skincare, body care, makeup sama treatment kecantikan itu makin laku coba? Karena banyak orang yang pengen ngerasa lebih diterima. Nah, industri tahu banget nih cara memainkan rasa insecure manusia. Iklan yang sering bikin kita ngerasa kayak kulit kamu kurang cerah, atau mungkin kayak tubuh kamu belum ideal, kalau mau disukai kamu harus begini gitu-gitu. Jadi padahal kan manusia itu bentuknya beda-beda, cantik itu luas teman Pradio, dan ganteng itu juga nggak satu tipe doang. Tapi karena standar terus dipersempit oleh media atau bisa dikatakan tren, banyak orang yang jadi kehilangan rasa percaya dirinya gitu. Efeknya apa dari bentuk beauty privilege ini teman Pradio? Banyak efeknya. Mereka tuh jadi kayak minder, overthinking soal penampilan, takut tampil di depan umum, ngebandingin diri terus gitu, bahkan sampai anxiety atau depresi gitu, kayak aduh aku ini bener-bener aku sejelek itu kah gitu teman Pradio. Sampai mungkin ada yang ngerasa kayak gitu karena mungkin dia sering dihadapkan dengan beauty privilege ini, baik itu di sekolahnya, tempat kerja, atau lingkungan keluarga gitu. Dan yang bahaya teman Pradio, validasi ini jadi bergantung sama penampilan gak sih? Jadi itu kayak makin miris aja gitu. Kalau dipuji cantik bahagia, kalau gak dipuji insecure. Padahal kan nilai dari manusia itu jauh lebih gede dari sekadar tampilan fisiknya doang. Nah, jadi teman Pradio, pernah gak sih kalian ngerasa kayak orang yang lebih menarik itu lebih gampang viral, lebih gampang dapat followersnya, lebih sering dibantuin, sedih gak sih? Lebih gampang dimaafin gitu, kayak lebih cepat diperhatiin lagi. Aduh, kalau iya berarti kalian sadar beauty privilege itu memang nyata teman Pradio. Dan sadar akan hal ini tuh bukan berarti iri ya teman Pradio, tapi supaya kita tuh lebih peka aja dan lebih adil dalam memperlakukan orang lain. Nah, gimana sih caranya biar gak terjebak sama standar sosial teman Pradio? Caranya adalah sekarang pertanyaannya terus gimana gitu. Yang pertama, sadar kalau media sosial itu bukan kehidupan nyata sepenuhnya. Gak semua yang ditampilin di medsos itu sama dengan kehidupan nyata gitu. Kayak kecantikan contohnya, hidung yang mancung bisa jadikan hidung yang mancung karena operasi, iya kan? Atau mungkin kayak dagunya yang runcing itu mungkin karena OP. Kita gak tahu dia se-effort apa gitu sampai di titik itu. Terus kayak zaman sekarang tuh udah banyak filter gitu. Jadi kayak udahlah,
bersyukur aja gitu sama Predo. Maksudnya lebih ke jangan kebanding-bandingin kamu sama orang lain. Kita itu punya cantik yang beda-beda. Terus yang kedua, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena tipe orang itu punya karena tiap orang punya bentuk wajah, warna kulit, dan karakter unik masing-masing. Dan yang ketiga, bangun value selain penampilan. Nah ini nih keren nih teman Predo. Karena percaya deh, aura seseorang itu gak cuma datang dari wajahnya doang, tapi juga dari cara bicaranya, dari attitude-nya, energinya, cara memperlakukan orang, dan rasa percaya dirinya teman Predo. Kalau kamu bisa dibilang good looking tapi kamu gak percaya diri, attitude-nya gak bagus, cara bicaranya asal-asalan gitu, gak mentingin perasaan orang lain, terus kayak cara memperlakukan orang gak bener gitu, ya sama aja, bener gak sih? Kadang ada orang yang secara fisik tuh biasa-biasa aja, tapi karena orang yang positif jadi menarik banget gitu. Dan itu nyata, aku pernah ketemu sama orang yang kayak gitu sama Pre 2. Pokoknya dia tuh keren banget sih, biasa aja gitu sama Predo. Nggak biasa, dia juga cantik dengan versinya sendiri. Karena kan banyak nih zaman sekarang ya yang ngerasa kayak standar kecantikan itu yang putih, tinggi, cantik, hidung mancung. Kan nggak semua kayak gitu sama Predo. Ada kok yang kulitnya juga agak putih tapi dia cantik gitu. Makanya kita bilang bahwa cantik itu apa ya, cantik itu realistis sih teman, bukan realistis, kok realistis sih. Jadi kayak kita tuh mau punya apa ya, punya cantik yang beda-beda gitu. Ada orang yang kulitnya agak sawo mateng tapi dia cantik. Ada orang yang putih juga cantik. Jadi gak semua standar kecantikan itu harus putih. Gak begitu konsepnya teman Predua. Nah kalau kamu udah punya semuanya tapi attitude-nya gak bener, ya sama aja gitu. Kamu gak bisa kasih ini ya sesuatu yang positif buat lingkungan kamu, itu sama aja sih menurut aku. Jadi teman Predua, beauty boleh tapi jangan jadi satu-satunya nilai ya. Jadi teman Predua, menurut aku merawat diri itu bagus, pakai skincare itu boleh banget ya, make up juga boleh, olahraga boleh-boleh aja, fashionable juga boleh banget teman Predua. Tapi jangan sampai hidup kita itu cuma berputar di validasi fisik aja. Jadi kalau ngerasa pede nih cuma bergantung sama penampilan doang, capek sendiri gitu. Kayak kita gak boleh keluar kalau gak make up, karena orang mikirnya kayak dia tuh cantik banget kalau make up. Kita gak berani keluar kalau fashionnya gak bagus gitu, karena di pikiran kita orang udah kenal aku tuh fashionnya bagus-bagus gitu. Jadi kayak capek sendiri. Nah manusia bakal terus berubah, umur bertambah, tren juga berubah teman Predo. Tapi kualitas diri, hati, cara kita memperlakukan orang lain, itu yang akan bertahan lama teman Predua ya. Kecantikan mah gak bakal selamanya, kita juga bakal nanti bakal tua gitu. Kalau cuma penampilan doang atau kecantikan doang yang di flexing ya sebenarnya, itu gak bakal lama gitu. Karya kamu terus attitude kamu yang benar itu yang bakal bertahan lama teman Predua. Dan itu bakal jadi apa ya, bentuk apa bentuk dari diri kamu itu gitu. Orang bakal lebih mengenal lama gitu teman Predua tentang sisi positif yang ada dalam diri kamu. Jadi enggak melulu soal fisik, enggak melulu soal kecantikan, enggak melulu soal ganteng ya teman Predua. Jadi pagi ini teman Predua kita belajar satu hal ya. Beauty privilege itu nyata. Ada di sekolah, lingkungan kerja, terus juga di media sosial, bahkan mungkin di tongkrongan kita sendiri atau mungkin di lingkungan keluarga kita sendiri. Tapi teman Predo, bukan berarti hidup itu cuma milik orang yang good looking, enggak ya teman Predo ya. Karena pada akhirnya orang bakal bertahan bukan cuma karena wajahnya menarik, tapi karena kenyamanan, karakter, dan energi yang kita kasih di lingkungan sekitar kita. Jadi buat kamu yang mungkin sering insecure, santai. Kalian tuh gak harus jadi standar orang lain untuk punya nilai. Nah, gak harus jadi diri orang lain buat dipuji gitu teman Predua ya. Dan buat kita semua teman Predua, ayo deh, biasain ngehargain orang bukan cuma dari tampilannya doang. Karena semua orang pengen dilihat lebih, pengen dilihat sebagai manusia, bukan sekedar visualnya aja. Oke teman Predua, kalau kamu punya pengalaman soal beauty privilege, pernah ngerasa mungkin diperlakukan beda karena penampilan, atau mungkin punya pendapat lain, itu menarik banget buat kita bahas teman Predua. Ya stay terus di Predua FM teman Predua, dan pasti aku masih nemenin kamu di sini.
lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu teman Prodi di pagi ini, buat kamu mungkin yang lagi liburan ya, semoga liburannya menyenangkan, atau mungkin kamu yang lagi prepare untuk jalan-jalan bareng keluarga tersayang teman Prodi ya, semoga perjalanan menyenangkan dan pastinya hati-hati di jalan ya teman Prodi. Semangat terus buat kamu nikmati liburan kamu di weekend ini teman Prodi, lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu dan pasti ya stay tune terus di Prodi FM teman terbaik kamu.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini.
3: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Konon katanya ya, air rebusan mie instan itu mengandung lapisan lilin yang membuatnya gak layak dikonsumsi. Tapi benar gak sih air rebusan mie ini berbahaya, teman terbaik dua? Kita tahu ya teman terbaik dua, bahwa mie instan ini merupakan makanan yang sering banget kita konsumsi banyak orang, karena cara memasaknya simple, praktis, harganya murah, terjangkau, dan pasti mudah ditemukan di mana aja, teman terbaik dua. Jadi pada dasarnya teman perdua, air rebusan mie instan itu aman dikonsumsi selama mie-nya dimasak dengan benar-benar, dan produk yang digunakan juga masih layak makan ya. Banyak orang yang percaya air rebusan mie ini mengandung lapisan lilin berbahaya, padahal anggapan itu belum terbukti secara ilmiah. Bahkan teman perdua, membuang air rebusan pertama justru bisa mengurangi cita rasa mie. Jadi produsen mie instan juga biasanya sudah merancang komposisi rasa agar cocok ketika kuah dan mie-nya dicampur jadi satu. Nah, walaupun air rebusan mie-nya aman, teman perdua, mie instan tetap sering dianggap sebagai makanan kurang sehat kalau dikonsumsinya terlalu sering. Salah satu alasannya adalah mie instan ini umumnya tinggi karbohidrat tetapi rendah protein, serat, dan juga vitaminnya. Jadi kalau cuma mie instan tanpa tambahan apapun, tubuh kita nggak mendapat nutrisi yang seimbang gitu. Oleh karena itu, banyak ahli menyarankan bahwa mie instan dikombinasikan dengan makanan yang bergizi lainnya, teman berdua. Cara membuat mie instan jadi lebih sehat, yang pertama ditambahin sayur, terus juga tambahin sumber protein kayak ayam, bakso, atau tahu gitu, atau tempe juga boleh, telur ya. Terus kurangi penggunaan bumbunya. Jadi kalau khawatir dengan kandungan garamnya tinggi, ya udah tinggal dikurangin aja bumbunya gitu. Terus pilih mie rendah sodium, jangan terlalu sering dikonsumsi, teman perdua. So, perlu membuang air rebusan mie? Jawabannya tergantung sama selera masing-masing. Hal yang paling penting yaitu seberapa sering kamu makan mie instan dan gimana cara kamu melengkapinya dengan makanan bergizi lainnya, teman-teman. Tetap saya terus di Predo FM.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

akan ikuti bersama kebaktian gereja melalui kanal YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Dan tentu bagi saudara-saudara umat Kristiani, selamat menjalankan kebaktian di minggu ini. Kami hadirkan untuk dapat ikuti melalui proses RR Gunung Sitoli pagi ini.

0: Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya oleh karena kasih setiamu. Engkau telah menganugerahkan rohmu kepada kami, sehingga kami dapat diperbaharui dan dimateraikan sebagai anak-anakmu yang menjadi pewaris kehidupan kekal. Biarlah rohmu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-muridmu, sehingga kami mampu.
1: 2 jam hamburger cuma Rp1. 23-24 Mei mulai jam 11 siang. Menangkan Samsung Galaxy A36 di Live Barang Tanbo Kun, 23 Mei jam 5-7 malam. Dan di Tanah Ayo Makan, 24 Mei jam 11-1 siang. Hanya di Shopee Food.
2: Tambah hasil dan begitu prioritasnya. Ini soal rasa, intinya ergonomi.
3: Guys, Honda lahir dari harmoni, steering dan ergonomi yang bersinar. Kita dan mesin menyatu. Berikan kendali penuh percaya diri untuk fun to drive.
0: Roh Kudus tetap teguh.

0: kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Kita baca secara responsoria. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang genap. Beginilah firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya.
1: Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh.
0: Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila.
1: Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
0: Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
1: Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Nama.
0: Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak.
1: Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat.
0: Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya.
1: Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan.
0: Demikianlah firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku.

saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Kami kurang menghayati dan melakukan firman-Mu, sehingga kami sering menyimpang dari jalan-Mu dan mengikuti kehendak kami sendiri. Banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, terangilah hidup kami, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami dari kegelapan yang dapat menyesatkan kami, dan pimpinlah kami melalui Roh Kudus yang telah Engkau janjikan sebagai penolong kami. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, serta baharuilah kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengakui dosa di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setiamu. Amin. Tuhan kasihani.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia.

Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 2.

Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai 13. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, 'Apakah artinya ini?' Tetapi orang lain menyindir, 'Mereka sedang mabuk oleh anggur manis.'" Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3.

Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku,

0: dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan misi, dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku Dengar Berkatmu Turun.

0: musik saja.
1: Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan, tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya.

Marilah kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261, Yae Zumange.

0: Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas segala karuniamu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala yang kami miliki berasal darimu, dan bahwa engkau adalah sumber segala berkat. Saat ini kami datang di hadapanmu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu, dan pakailah menjadi berkat untuk mendukung pelayanan di gereja kami, dan juga untuk mendukung pengembangan perkembangan Injilmu. Tuhan, berkati seluruh jemaatmu yang beribadah. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat disilahkan duduk.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal grup yang dibawakan oleh vokal grup lingkungan 1 sampai 6 Pasar.

0: Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah yang sumber rahmat.
1: Otak kembul badan layu energi jadi bro, reset pakai Yaba.
2: Lu bisa?
1: The More Bar, 5 kali oats lebih banyak, cashew dan gula lontar, 40% lebih besar.
2: Mau,
1: Yaba, bikin energi on terus.

0: Mari kita tenangkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, dan kami boleh kembali berkumpul bersekutu dalam ibadah ini juga adalah pemberian-Mu ya Bapa. Di tempat ini kami bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, membawa kehidupan kami, memuji memuliakan Engkau. Dan sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bagaimanakah harusnya kami hidup di dalam dunia ini, di dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Berbicara Tuhan, kami mau mendengarkannya. Berkati kami seluruhnya ya Bapa, agar kami mengerti memahami segala kebenaran-kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Yahowu. Hari ini kita ada di dalam peringatan Pentakosta. Hal yang paling sederhana dari pengertian Pentakosta adalah hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Tentu Pentakosta bukan hanya tertera di dalam Perjanjian Baru, tetapi ini didasarkan pada sebuah tradisi di dalam kehidupan orang-orang Israel yang disebut dengan Hari Raya Tujuh Minggu. Diperhitungkan dimulai dari perayaan Paskah. Paskah bagi Israel adalah hari peringatan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Ya, ketika nanti mereka diperintahkan untuk menyembelih domba lalu darahnya dioleskan di tiang-tiang pintu rumah ketika nanti ada tragedi kematian anak-anak sulung di Mesir dan Israel dibebaskan. Itulah peringatan Paskah bagi Israel yang kemudian itu nanti direfleksikan di dalam penggenapan di dalam Kristus, yaitu Kristus itu sendirilah yang menjadi domba Paskah. Demikian juga dengan Pentakosta, selalu didasarkan pada apa yang sudah terjadi di dalam Perjanjian Lama. Peringatan dalam hari raya 7 minggu atau sering disebut dengan hari raya menuai atau hari raya bungaran, atau dalam beberapa catatan dikatakan hari peringatan orang Israel menerima ke-10 hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Jadi dalam hal ini kalau kita nanti melihat mengapa tiba-tiba di Yerusalem pada pembacaan di Kisah Para Rasul tadi, mengapa tiba-tiba ada ribuan orang yang berkumpul di Israel, itu bukan ujuk-ujuk langsung ada orang di sana, tidak. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel sedang merayakan sesuatu. Maka mereka pergi berziarah kembali ke Yerusalem. Maka ketika Yerusalem dikerumuni oleh orang banyak dalam perayaan tradisinya orang Israel, maka orang-orang Romawi, orang-orang Yunani juga ikut di dalamnya untuk mengamankan segala keadaan yang ada di dalam pusat kota Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika nanti misalnya kita membaca di dalam Pentakosta, di dalam Kisah Rasul itu, kenapa begitu ribuan orang banyak di sana? Ternyata segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah dalam penggenapan, segala tradisi, kebiasaan, hukum di dalam tradisi Israel selalu merujuk kepada apa yang dikerjakan Tuhan, termasuk di dalam hari Pentakosta, hari ke-50, hari di mana diperingati sebagai hari dari turunnya Roh Kudus. Itu yang kita peringati hari ini. Hari turunnya Roh Kudus juga dicatat dalam beberapa catatan sebagai hari peringatan lahirnya yang disebut dengan jemaat atau lahirnya yang disebut dengan gereja di seluruh dunia ini. Karena disitulah titik awal nantinya ada pengutusan-pengutusan dari para rasul untuk berberita kemanapun mereka beranjak dengan satu inti berita, yaitu Yesus penyelamat yang sudah mati dibangkitkan naik ke surga dan turun dan menurunkan Roh Kudus bagi orang-orang yang ada dan percaya dalam dunia ini. Maka kalau hari ini nanti kita mengikuti perjamuan kudus, dalam 1 Korintus juga dia katakan, perjamuan kudus itu apa? Orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus, orang-orang yang ikut dalam layanan Roh Kudus, adalah orang-orang yang sedang berberita tentang kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi gak sembarangan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, maka kita sedang bercerita. Kalau kita ikut dalam perjamuan Tuhan, maka itu artinya kita sedang berberita. Apa yang kita beritakan? Tentang penderitaan sampai pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka dari itu firman ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah menerima Roh itu sendiri, maka kehidupan setiap pribadi kita lepas pribadi selalu diarahkan pada satu fokus, pada satu titik yang tidak terpecah. Perbedaan-perbedaan kita, segala ketidaksamaan kita selalu berinti pada satu panggilan, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan dalam satu tujuan untuk kehidupan kita bersama. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Hanya ada dua hal yang sering sekali diterjemahkan orang-orang dalam Pentakosta. Yang pertama, hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, orang-orang berbahasa lidah. Di dalam Alkitab LAI ini yang kita pakai sekarang, dia pakai istilah bahasa roh. Tapi dalam LAI terjemahan kedua dia pakai bahasa lidah. Karena roh di sana bukan berbicara tentang roh Allah, tapi bahasa manusia yang suatu waktu juga itu akan musnah. Dua hal inilah yang juga menjadi persoalan di dalam kehidupan jemaat Korintus pada masa itu. Karena jemaat Korintus ini bisa dikatakan kalau kita baca pada pasal 1, kaya akan segala karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Itu uniknya jemaat Korintus. Mereka orang yang memiliki talenta-talenta hebat. Tapi persoalannya, ketika mereka memiliki karunia, mereka memiliki talenta berbicara dalam bahasa-bahasa lidah, mereka memiliki talenta untuk bernubuat, mereka memiliki talenta-talenta untuk menyatakan tentang penyembuhan, ternyata di balik semuanya talenta karunia ternyata membuat sebuah dinding-dinding pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Golongan yang mampu berbahasa lidah mengatakan kami lebih baik. Golongan orang yang mampu bernubuat mengatakan kami lebih hebat. Dan memandang kecil orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh sekelompok orang. Sehingga apa yang terjadi? Muncul perpecahan. Apa yang terjadi? Muncul sekat-sekat. Apa yang terjadi? Muncul kejelekan antara satu dengan yang lainnya. Dan bukankah gereja-gereja hari ini yang semuanya berbicara mendasarkan dari patokan gereja adalah Kristus, sekarang kan saling sindir-sindiran. Ada gereja A mengklaim setiap hamba Tuhan membuat branding akan talenta yang dia miliki dengan membuat label-label nama di antara pemisahan setiap gereja. Ada gereja menganggap diri karena kami berbahasa roh, maka kami lebih dekat dengan Tuhan. Ada gereja ketika hamba Tuhannya mampu melakukan talenta penyembuhan, menganggap bahwa gereja mereka lebih kudus, lebih tinggi, lebih baik. Kalau kita mau mengoreksi semuanya, kalau kita tanya mengapa Tuhan Yesus itu memilih menjadi seorang tukang kayu, kalau memang mau dia cari konsep datangnya Mesias dalam konsep yang sederhana, kan ada yang lain, gak harus tukang kayu. Tapi mengapa Yesus mengambil bagian dalam statusnya sebagai seorang tukang kayu ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini? Ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya ketika dia mengambil satu status sebagai seorang tukang kayu, maka kalau tukang kayu itu kalau dalam bahasa Yunani disebutkan bahwa ada yang disebut dengan, kalau kita kenal kata arsitek. Arsitek itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu aritekton, terpenggal dalam dua kata, yaitu arci yang bermakna otoritas atau kepemimpinan, dan tekton yaitu tukang kayu atau tukang bangunan. Maka apa tujuan Yesus ketika dia disebut sebagai anak tukang kayu? Ada satu misi yang mau dilakukan oleh Yesus terkait pada pembangunan jemaat pada hari Pentakosta, di mana Yesus sendiri adalah arsitektur dari bangunan gereja yang dia bentuk di dalam persekutuan setiap jemaat. Ketika hari Pentakosta, setiap bahasa, Bayangkan tadi dibaca ada 15 kalau saya tidak salah hitung bahasa yang tertera yang mendengarkan perkataan-perkataan para murid. Tapi dalam semua persekutuan itu, di awal ketika gereja terbentuk dalam persekutuan-persekutuan perbedaan, tidak ada pemecah di dalamnya selain dari berbicara tentang bagaimana gereja yang disebut dengan jemaat, bagaimana gereja yang bukan hanya gedungnya, bagaimana gereja yang bukan hanya bangunannya, bagaimana gereja yang kita adalah di dalamnya, menjadi bagian-bagian dari bentukan pilar-pilar bait Allah yang ditugaskan hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Para murid adalah pilar-pilar dari bait suci. Para murid yang menerima kuasa atas Roh Kudus menjadi pilar terbangunnya persekutuan jemaat. Maka kita pun adalah pilar-pilar yang didirikan oleh Allah di dalam bentukan kebenaran, agar kita benar-benar memberita tentang makna dari karunia beragam, tapi ada satu Roh yang mempersekutukan kita di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3, ada di sana dikatakannya Bapak Ibu, pada Wahyu pasal 3, barang siapa menang. Berarti kalau dikatakan barang siapa menang di pasal 3 ayat 12 di kitab Wahyu, barang siapa menang, berarti logikanya akan ada yang tidak menang.
1: Saya tuh butuh yang sering-sering tacap loh Pak. Kita tuh perlu digertiin. Aku tuh bosenan kalau nggak tidur, paling maunya main.

Dan perbedaan kemampuan untuk melayani adalah perbedaan yang harusnya diutuhkan menjadi soko guru, menjadi tiang, menjadi pilar dalam berdirinya sebuah jemaat, sebuah umat yang didasarkan, diarahkan pada kemuliaan Tuhan. Bukan dibeda-bedakan. Terkadang kita gak bisa membicarakan, misalnya kami dalam satu ibadah ini, kami satu tim ini. Saya pengkhotbah, ada liturgos, ada prokantor, ada yang membawa musik, ada yang mengumpulkan persembahan, kami satu tim. Tidak bisa ibadah berjalan baik kalau pengkhotbahnya menonjolkan dirinya sendiri. Tidak bisa ibadah berjalan dengan benar kalau prokantornya tidak menganggap dirinya sebagai hal yang terpenting. Tidak mungkin karena kami yang ada di mimbar misalnya, oh pendeta, liturgos, prokantor, pemusik, sangai ame elah kan hanya di bawah. Itu tidak bisa. Sekecilnya, sesederhananya, bahkan seorang yang menerima tamu di depan adalah satu tim di dalam pelayanan peribadatan. Untuk apa? Bukan untuk aku, bukan untuk liturgosnya, bukan untuk seluruh satuani hakerisonya, tapi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Allah di dalam pekerjaan, dalam layanan. Dia katakan pada ayatnya yang ketujuh, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi gak bisa kita memilah. Yang khotbah saja gak bisa. Atau kita memilah, kami hanya pengumpul persembahan, gak apa-apa main-main di bawah. Atau penerima tamunya, kami kan hanya penerima tamu, gak apa-apa serius, gak serius. Sepanjang mereka disebut sebagai alat yang sudah dikaruniakan roh, masa engkau tidak menghargai roh Allah yang dipercayakan Allah kepadamu, yang dianugerahkan Allah kepadamu? Engkau bermain di dalam pelayanan yang engkau tidak hikmatkan dengan segala yang benar dari kehidupan. Kita satu tim, bahkan jemaat dan pelayan satu tim. Untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar memuaskan jemaat, bukan hanya sekedar membuat jemaat senang dan tenang ketika pulang, tapi membuat segala hal yang baik dari kebersamaan yang ada di bawah naungan dari Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang karunia, ragam karunia dalam roh, apa makna karunia? Karunia itu dalam terjemahan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia katakan pemberian cuma-cuma dari Yang Maha Kuasa. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Berarti ketika saya mampu berkhotbah, Bapak Ibu mampu melayani, kita mampu duduk di dalam ibadah ini, kemampuan itu benar-benar didasarkan pada pemberian Allah. Kalau pemberian seseorang, apa yang mau kita sombongkan? Kalau hanya pemberian dari pemberian yang cuma-cuma, apa yang mau kita banggakan? Di tengah dunia yang haus validasi, di tengah dunia dari orang-orang yang mau dikenal, di tengah dunia yang orang-orang mau diakui dalam segala apapun yang dia lakukan, ingat, kita hanya debu yang gak punya arti apa-apa. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, semua alam ini, ciptaan dunia ini kecuali manusia, Tuhan pakai istilah, firman Tuhan katakan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah tumbuhan, jadilah binatang, demikianlah firman Tuhan. Tapi ketika membuat manusia, apa yang dia ambil? Tanah. Tanah letaknya di mana? Pada tempat yang paling rendah.
Yang paling rendah Tuhan angkat, Tuhan bentuk, dan diberikan satu sebutan Shelem, gambaran Tuhan. Artinya apa? Tanpa Tuhan, aku hanya debu. Bayangkan dia katakan, lalu Tuhan membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup. Berarti logikanya kalau Tuhan gak hembus nafas, manusia gak hidup, kembali menjadi tanah. Kalau tanah diberikan karunia, mau sombongin apa? Kalau tanah diberikan karunia, mau buat apa? Maka mengapa gereja sering sekali hancur? Mengapa gereja sering sekali bertikai? Hanya gara-gara persoalan karunia yang bahkan kita tidak terima kalau Tuhan tidak memberikan. Mengapa sebuah persekutuan bisa hancur? Karena kemampuanku, karena talentaku, karena aku. Kalau enggak aku, bagaimana mereka? Tapi firman ini mengingatkan kepada kita di ayatnya yang keempat, lima, enam. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Berbeda saya, berbeda dengan Bapak Ibu, berbeda dengan tim kebersihan, berbeda satuan Ihakeriso, berbeda siapa yang menerima tamu. Artinya apa? Perbedaan itu ada dalam masing-masing panggilan. Tapi perbedaan itu, segala panggilan itu selalu diarahkan hanya kepada Tuhan. Sama kan kalau misalnya kita main dengar musik orkestra misalnya. Begitu banyaknya yang main musik, kita yang gak paham tentu begini, ngapain banyak kali yang main biola, banyak kali yang main cello, kenapa banyak kali yang main terumpet? Kita gak paham dengan itu. Tapi seandainya satu saja menganggap diri saya tidak penting, saya diamkan, akan merusak satu orkestra itu. Bayangkan gereja, ada satu orang saja menganggap, kaya iramane irazohalu, maka gereja itu tidak berjalan di dalam ketaatan yang benar. Bayangkan jikalau salah satu orang saja dianggap tidak penting, maka gereja hidup tanpa spiritualitas yang benar, hidup dalam kuantitas tapi tidak berkualitas. Hari ini gereja luar biasa kuantitasnya. Di mana-mana manusia bergereja, di mana-mana manusia mencari Tuhan, di mana-mana manusia mencari ketenangan. Tapi ketenangan hanya ketika mereka ada di dalam gedung gereja. Pulang, apakah mereka tenang? Tidak. Karena apa? Ibadah bergereja hanya dianggap sebagai sebuah tempat hiburan menenangkan seketika. Hati-hati Bapak Ibu, kalau terlampau kita mengagung-agungkan musik yang gedebak-gedebuk. Hati-hati ketika kita hanya menekankan tentang nubuatan, mujizat penyembuhan. Akibat dari mujizat, Yesus mati di atas kayu salib. Hati-hati ketika kita jemaat hanya datang beribadah, berbicara tentang keutuhan hidupku. Karena seyogianya orang yang beribadah bergereja adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Aku bergereja bukan supaya aku diberkati, tapi dibalik, karena aku sudah diberkati dalam kematian Kristus, maka aku datang beribadah memuji memuliakan Allah. Kita sering dibalikkan. Kenapa pergi gereja Pak Ibu? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa berdoa? Supaya diberkati Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa melayani? Supaya saya diberkati Tuhan. Terbalik.
Karena kau sudah diberkati, aku sudah diberkati. Diberkati dalam kematiannya, diselamatkan dalam kematiannya. Alasanku datang beribadah, alasanku pergi berdoa, alasanku melayani. Aku persembahkan kehidupanku sebagai ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Baru benar kita orang-orang yang sudah makan makanan keras. Itu kan sering dikatakan Paulus. Kalau orang yang masih minum susu gak ngunyah, telan-telan aja, telan-telan aja. Tapi orang-orang yang memakan makanan keras, kerasnya kehidupan tidak membuat dia mundur untuk bertuhan. Semakin keras kehidupannya, semakin dia dekat berelasi yang benar dengan Tuhan. Semakin dia memiliki pergumulan, semakin dia berusaha dekat mengenali Tuhan mau kerjakan apa dalam hidupku. Tuhan mau buat apa aku seperti ini. Tuhan mau buat aku apa dalam segala keadaan yang aku alami. Itu pertanyaannya. Bukan mengapa Tuhan aku begini, tapi yang dipertanyakan, Tuhan kau mau kerjakan apa? Kau mau buat apa dalam kondisiku begini? Kau mau buat apa dalam penyakitku? Kau mau buat apa yang mau kau katakan padaku hari ini? Maka tunduknya orang yang hidup dalam Tuhan tidak lagi berbicara tentang protes tentang apa yang Tuhan kerjakan, tapi dia mengerjakan. Tunduknya dia mau melihat, oke Tuhan, kau sudah buat aku begini, silahkan sekarang kau urus hidupku. Itu yang dinamanya berserah, bukan menyerah. Kalau menyerah, ya sudah suka-suka mula Tuhan, mau buat apa, kau buatlah. Itu menyerah. Tapi orang yang berserah, dalam segala pergumulannya, ia akan terus mengejar, kenapa Tuhan, kenapa, sampai dia paham. Oh, rupanya Tuhan mau buat seperti ini, dan ini. Begitu juga ketika kita punya perbedaan, ketersinggungan, ketidakcocokan. Tentu kita bukan hanya berbicara tentang dia yang salah, aku yang benar. Tapi ketika ada ketidakcocokan, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan adalah mereka yang akan menemukan titik temu. Karena apa? Karunia, talenta hanya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kalau kau punya talenta bernyanyi, bukan untuk validasi dirimu. Kalau kau punya talenta memimpin pujian, bukan untuk namamu. Kalau kau punya talenta bermain musik, bukan untuk dirimu. Talentamu, karuniamu, dan segala yang baik yang diberikan Tuhan untuk siapa? Melalui engkau, yang disebut dengan pilar-pilar bait suci, yang disebut dengan soko guru dari bait Allah. Melalui engkau, kebersamaan di dalam Tuhan itu yang menjadi tujuan dari keinginan hati Tuhan bagi kita. Lalu talenta mana yang dikenankan Tuhan? Semua. Kalau di dalam 1 Korintus ini dia ada sebut 9. Dan bahasa roh itu hanya salah satu dari sekian banyak. Jangan terlampau mengagungkan bahasa lidah. Kalau kau memiliki pattern yang menghafal, bahasa lidah hanya dimengerti dengan roh Tuhan yang benar, bukan dengan ayat-ayat hafalan yang dihafalkan di luar kepala. Jadi jangan agungkan nubuatan bahasa lidah, jangan nubuatkan itu bisa menyembuhkan, bukan. Ada satu orang, terakhir penutup, ada satu orang di dalam Alkitab, orang yang paling pertama menerima roh Allah, yang jarang disebut namanya di dalam setiap cerita-cerita kita. Kadang kan kita hanya menyinggung tentang nabi-nabi besar, Yeremia, dan segala macam orang-orang yang ada di sekeliling kita yang memang tenar-tenar namanya. Tapi ternyata di dalam kitab Keluaran ada satu orang, orang pertama yang kepadanya diberikan kuasa roh Allah, yaitu seorang seniman ukir. Dia diutus Tuhan untuk membuat yang disebut dengan
tabut perjanjian. Siapa namanya? Bezalel. Kita mungkin jarang mendengarnya, tapi dia dipakai Tuhan ketika dikatakan di dalam firman itu, aku memberikan rohku kepadamu, aku memberikan pengetahuan kepadamu, aku memberikan pengertian kepadamu, agar engkau dapat melakukan segala hal yang baik sesuai dengan kehendakku. Jadi setiap talenta bukan hanya yang tercatat di dalam sembilan ini. Kalau kita cari tahu semua dalam kitab suci ada ribuan karunia yang diberikan Tuhan. Jangan hanya terarah pada mujizat, mujizat, mujizat, mujizat, sembuh, sembuh, sembuh, bahasa lidah, enggak. Hanya sebagian kecil. Tapi karunia terbesar adalah ketika perbedaan kita, kita persatukan dalam satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama 3, ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami kembali bagaimana Tuhan menciptakan kami dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Dan perbedaan-perbedaan karunia itu Tuhan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kebersamaan seluruh umat Tuhan dalam memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu ya Bapa, di sepanjang waktu yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: semua udah siap.
1: Kenapa tiba-tiba aku sakit kepala sebelah ya?
0: Untung aku selalu sedia obat andalanku untuk meringankan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Obat sakit kepala sebelah juga redakan sakit kepala biasa dan
2: pal-pal-pal. Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 24 Mei 2026. Pertama, tempat PA di lingkungan. Lingkungan Ahe Hilihati di rumah keluarga Inayano Ibu Ina Edi Zebua. Lingkungan Afilaza di rumah keluarga Ama Ina Abel Zega. Lingkungan Betania di rumah keluarga Ama Lina Nazara. Lingkungan Asrama Kodim di rumah keluarga Ama Ina Sarah Harefa. Lingkungan Betesda di rumah keluarga Ama Ina Caroline Nazara. Lingkungan Farmasi di rumah keluarga Ina Franz Lauli. Lingkungan Lasara Daso di gedung kebaktian. Lingkungan Maranata di rumah keluarga Ama Ina Tata Zai. Lingkungan Sukamaju di gedung kebaktian. Lingkungan Sombe di gedung kebaktian. Lingkungan Onositoli di gedung kebaktian. Lingkungan Hilibadalu di rumah keluarga Ama Ina Jos Hulu. Lingkungan Landatar di gedung kebaktian. Lasara Bahili di gedung kebaktian. Lingkungan Nazaret di gedung kebaktian. Lingkungan Luhamboyo di rumah keluarga Ama Ina Ceril Lase. Lingkungan Dasperdani di gedung kebaktian.

sampai 23 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, persembahan dari tanggal 16 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp38.181.400. Kedua, penerimaan aksi satu sak semen pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp700.000. Ketiga, penerimaan dana pelayanan sinodal sebesar Rp7.199.500, sehingga penerimaan dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp47.348.400. Ketiga, pengeluaran dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pengeluaran dari tanggal 16 sampai dengan 23 Mei 2026 sebesar Rp46.580.084. Pembayaran aksi satu sak semen kepada pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat sebesar Rp700.000. Ketiga, pembayaran dana pelayanan sinodal di sinode sebesar Rp7.199.500, sehingga total pengeluaran dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 sebesar Rp54.479.584. Keempat, saldo kas sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 sebesar Rp134.095.466. Kelima, dana cadangan di BRI tabungan ditambah deposito sebesar Rp545.156.517. Informasi pembangunan rumah dinas pendeta jemaat. Pekerjaan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat sedang berprogres pada minggu ini, yakni lanjutan pembongkaran perancah dan dolo-dolo plat lantai 2, pemasangan besi kolom lantai 2, lanjutan plesteran dinding bagian luar, pembuatan dudukan atau meja anak tangga lantai 2. Kami mengimbau seluruh warga jemaat untuk mendukung dan mendoakannya sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan dapat disampaikan melalui Bapak Ibu Satuan Yakiriso di lingkungan atau di kantor sekretariat jemaat. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat. Pertama, dari keluarga Ama Ina Indah Harefa lingkungan 50 Lasara Daso sebesar Rp500.000. Kedua, dari keluarga Ama Ina Kevin Mendreva lingkungan 88 Tabita sebesar Rp250.000. Bantuan aksi satu sak semen untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat. Pertama, dari keluarga Ama Ina Agus Hulu lingkungan 63 Onositoli sebesar Rp100.000. Kedua, dari keluarga Ama Ina Marta Zaluku lingkungan 116 Das Perdani sebesar Rp100.000. Ketiga, dari keluarga Ama Ina Ardi Zaluku lingkungan 112 Luhamboyo sebesar Rp200.000. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai dua kantor sekretariat jemaat dapat melalui rekening panitia antara lain seperti yang ditayangkan pada layar proyektor. Persembahan syukur dari keluarga Ama Ina Elman Zebua lingkungan 96 Lasara Bahili, satu ekor anak babi. Bagi Bapak Ibu yang berminat membelinya agar menyampaikan surat penawaran selambat-lambatnya selesai kebaktian ketiga. Perincian keuangan selama satu minggu telah ditempel di papan pengumuman dan bagi Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat jam kerja atau dapat melihatnya secara lengkap di website BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli bnkpgunungstoli.or.id. Keempat, yang lahir anak keluarga berkat Noverman Sihura lingkungan 92 Landatar, anak pertama lahir pada hari Senin 11 Mei 2026, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kelima, yang meninggal Sarimani Tafenal Inasyati Manindruru lingkungan 111 Luhamboyo meninggal pada hari Selasa 19 Mei 2026, dikebumikan pada hari Sabtu 23 Mei 2026, umur 91 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus.
ke

warga jemaat yang pindah. Keluarga Eliudin Zebua, kepala keluarga, dan dua orang anggota keluarga lingkungan 118 Tuhemberua Ulu pindah ke jemaat Petrus Omblata Resor 2 BNKP. Ketujuh, pelayanan sepekan. Hari Senin tanggal 25, ibadah Pentakosta kedua. Ibadah dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pukul 9 WIB. Sermon pelayan dan warga jemaat ditiadakan. Bahan sermon dapat diambil di kantor sekretariat jemaat. Hari Selasa tanggal 26, PA Persekutuan Doa Hana Immanuel. Hari Rabu tanggal 27, PA Komisi Perempuan, pembelajaran katekisasi CD, latihan paduan suara Glorify Jemaat Kota Gunung Stoli. Hari Kamis tanggal 28, PA Persekutuan Doa Lansia, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisasi CD, latihan kor Orudua Jemaat. Hari Jumat tanggal 29, pelayanan tim doa PA Komisi Remaja dan Pemuda, latihan kor Komisi Bapa. Hari Sabtu tanggal 30, pengembalaan prabaptis, Sabtu ceria atau superbook. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung program pelayanan jemaat. Pelaksanaan sakramen baptisan anak pada ibadah ketiga diharapkan kepada Bapak Ibu yang anaknya dibaptis supaya mendaftarkan nama anak tersebut kepada satuan Yakeriso di lingkungan masing-masing dan mengikuti pengembalaan di gereja pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 mulai pukul 9 WIB. Kedelapan, warta lain-lain. Satuan PAUD sejenis SPS Jemaat Kota Gunung Stoli menerima siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dimulai dari bulan Mei sampai Juni 2026. Formulir pendaftaran dapat diambil di SPS Jemaat Kota Gunung Stoli setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 10 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, pukul 8.45, pukul 11 dan pukul 19 WIB, dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.

Saudara-saudari yang terkasih, mengawali perayaan perjamuan kudus ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.

0: Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudari, datanglah dengan sukacita ke hadirat Tuhan melalui perjamuan kudus, dan nikmati rahmat karunia-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati karena dosa-dosa kita, yang telah bangkit kembali dan mengalahkan maut, sehingga kita beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Sebab itu, selidikilah hati dan seluruh hidupmu, datanglah dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudari bersedia mengakui segala dosa dan pelanggaranmu di hadapan Allah yang Maha Tahu? Apakah engkau merasa gelisah dan jijik terhadap dosa-dosa itu? Jika demikian, jawablah dengan sesungguhnya, "Ya, dengan jujur kami mengakui dosa-dosa kami."
1: Ya, dengan jujur kami mengakui dosa-dosa kami.
0: Apakah engkau percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah menebus engkau? Jika demikian, maka jawablah dengan sesungguhnya, "Ya, kami percaya."
1: Ya, kami percaya.
0: Apakah engkau bersedia membuang segala keangkuhan, kebencian, iri hati, dan kedengkian? Dan apakah engkau mengampuni orang yang bersalah terhadap engkau? Dan apakah engkau bersedia menolak segala hawa nafsu dunia ini serta keinginannya, dan hanya berharap pada kuat kuasa pertolongan Tuhan? Jika demikian, jawablah, "Ya, kami bersedia."
1: Ya, kami bersedia.
0: Mari kita berdoa memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Ya Bapa, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa ada banyak dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Hati kami dipenuhi dengan segala keangkuhan, iri hati, dengki, kebimbangan, dan dosa yang lainnya. Ya Bapa, di dalam limpahan kasih-Mu, kami memohon ampunilah segala dosa pelanggaran kami oleh rahmat-Mu. Sucikanlah kami dari segala dosa kami di dalam Yesus Kristus penebus kami. Amin. Diberi kesempatan berdoa dalam hati masing-masing.

Karena engkau telah mengakui dosa untuk beroleh pengampunan, sungguh-sungguh menyesali dan bertobat dan percaya bahwa Kristus Yesus adalah keselamatanmu, maka saya nyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu karena pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat disilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar.

Saudara-saudara, ya, dengarlah firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, ketika ia dikhianati, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu memecahkannya dan membagi-bagikannya kepada muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Demikian juga setelah mereka usai makan, ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur kepada Allah dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Dari firman-Nya ini sungguh-sungguh menyatakan, setiap kali kamu memakan roti dan meminum isi cawan ini, aku menyatakan kasihku dan kemurahanku bagi kamu. Sesungguhnya kamu akan binasa jika aku tidak mengorbankan diriku bagimu. Dengan demikian, segala dosa yang menyebabkan murka Allah tidak lagi diperhitungkan, dan Allah tidak mengingat-ingatnya lagi. Karena pengorbanan dan kebangkitannya, kita telah beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Semua orang yang menerima perjamuan ini menjadi satu tubuh, satu iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi di muka Tuhan Yesus.

Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kepada seluruh petugas, silakan mengambil tempat di depan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: One Country FM Kedua Gusit.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: One One Point Three FM.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: 101.3 FM Kedua Gusin.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Terbaik.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Bayi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana. Pro 2 FM.

0: plastik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: One One Point Three FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 RRI Gunung Sukoni, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: 101.3 FM.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Country FM Kedua Gusit.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, terima

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Teman terbaik.

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis. Yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: One One Point Three FM.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut A, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

menjadi bahasa lama kota ini tak sama tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Di posisi 17 Shiloh on 7 Sederhana. Posisi

selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Wall

0: kita masuk ke chart, jamin dari chart nomor berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: doar noi.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat

dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Namro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: 101.3 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan. Pro 2 FM.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Teman terbaik.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman!

0: kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Terbaik.

0: muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami, masih menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu bernuansa Islami akan terus hadir bersama Anda. Selanjutnya kita akan simak pengajian Al-Quran dan di pukul 18:34 waktu Indonesia Barat nanti akan berkumandang seruan azan maghrib.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar Proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Itu sangat membantu gue dan channel gue. Sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue akan ngumumin pemenang dari giveaway tote bag bayangan penyaksi di channel ini. Apaan sih? Di video ini. Sekarang, tanggal 9. Yes. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah NVA_YLD. Bagi pemenang bisa langsung DM bayangan penyaksinya, nama panjang Anda, terus alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi. Who knows? Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Thanks for watching and see you guys. Teman terbaik.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak perang dunia

0: tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
3: A tree.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Indonesia untuk juga memberi kesempatan malam hari ini, dan kami masih menemani kamu hingga pukul 12 nanti atau pukul 24. Jadi tetap stay di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 101.3 FM.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinol, teman.

0: mall bersih. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Elah Ki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Davi Prada nemenin kamu di Senin hari ini ya. Senin yang tadi malam tuh hujannya beneran awet banget. Dari mulai sore kayaknya ya, bahkan dari siang itu hujan.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Selamat pagi teman Pro 2, bareng Mira lagi di pagi ini tentunya yang bakal nemani kamu sampai nanti jam 10 siang. Dan Mira mau minta maaf dulu sebelumnya karena tadi ada gangguan sedikit teman Pro 2 sehingga Mira baru bisa mengudara buat kamu di pagi ini. Dan pastinya Mira bakal nemani kamu dengan informasi-informasi yang asik tentunya dan lagu-lagu enak buat kamu di pagi ini. So stay tune bareng Mira di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik kamu.

0: Cancun di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kabar baik untuk para ARMY nih teman produser, karena BTS dipastikan gelar konser comeback mereka utama Gelora Bung Karno yang bakal diadakan di tanggal 26 hingga 27 Desember 2026. Dan hal itu diumumkan promotor sekitar 4 bulan sejak Jakarta dipastikan menjadi destinasi konser BTS. So, teman produser, masih ada waktu sekitar setengah tahun ya buat kamu untuk mengumpulkan dana buat beli tiket konser BTS nanti di Desember. Jadi semangat nabung, semoga terwujud deh mimpi kamu untuk nonton konsernya BTS di Jakarta nanti.

0: OWA Pontri FM Kedua Gusin.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing ulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing ulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing ulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga
0: 101.3 FM.